Ana quelli van le val vetania. Nascolti ca ceru comunes quan le planificación familiar chen. Maya la danza le jun la jusca care lipo agosto quan jornada de planificación de largo plazo chen. Ganar un que si le val vetania. La es de canachin, la es de jun cabal maya. Abanan el enaka kibaya kali ni kespanoran sa skwana kali nasikpana steng angkile ka kumon li makas na mer li skwarti Betania ang kuni panebal li kaure simbil li shakabamil sa skwa li kespoyan na mil li maka kwas na mer li skwarti utkokan na nakajian na klat sa tkulagaran maris at natok lahat na le kwan chaku banyar se tena toh la examen utilizan se lok lapan naran at na tuminan ani nak angkela kres lok pas ako putrek wi esteng angkil kalancik utku se lok kunak li chana kwes kunak la kil kunak la chana shop kunak la lem kamain malak la kwader no malak Panaran li limuleta, majal chis kunin li nas katiran Betania, na ang kala kakwi res kebas kut, li tengang nas pano li Betani. O ganak naroon na kasik Betania, aran Rubel Calvario, aran kuan li nakik, aran kuan, aran ni keskawres, mares chalas o kakik kakwi o takwas tengang kil Betania. Salok mare kuni li chana kungsi li chana kaure sinchol li la jebonal li akla aran inges kati kumay o chana sek chinga banya utarana kuis kuis chate chaplis o kaki kutyo katroy peningil naktat numek likin lak ilol jak aran na kuin naroon ng kachana kwa garang kwa ni komedor Betania majal laukan kache chis kunili josh panangil Betania cho res tikbal res tengangil lakwi de rechpo na poyana mila kersi. San Benito la Chua aran kuan li materno infantil Betania utaran aquí kuan li eduk Betania. Yo gev chitang li tzak al aran sa li tzolok tzolepal kuan aran de Betania li nas kolomi de kawapa de Maxi. O gan aquí le es comanes li kuan chak le la lale kajol aran colegio Villa de los Niños y Niñas kontika kerena Chiru liposha da kuang li ulaning akti kiuma skawle singileri ut chana bokchak renak la ofi ta tili dahe o chandu na kapano sa chol gil be kumanesh awanan kuku kasas kaspali pele una lele koti li Jesus tiene este namichen aki visualizando en San Isidro

0: kaderak, chichocho, shekote, sahul. O tokan manyan, ali nakahol di kapayak. Kwan li shokole, manyan, manchester ni kawajos, aring guangko. Manyan. Aban anan, aban akharup chap, jaksnumik manyan. Aban li joga, chira mingin, nakwan, ah, habili, wakin shkul man manyan. Jaban dokras, ibang kili. Kwan takache, kwan ingka takache, kwan nakingka chikol di kaya manyan. Sinyas kache, chengkawa, Victor Maas. A komon sali ape sebe jawa makhe singguati nak singgore jasa skawan balik angkel ya ogana karu skawali kutana na kwan o kes jawa la kwan ana kwan sali ka ak la o li lalas ka kholi tenamita khral cho chan li tlak ka kalen an li behe behe singgebre ani tukang lismet e uli kutana na kwanan o ship tihash Lipo li joko kwichibekan ap. Harukutan de li apan hun la huchin. Ani kyo chikan ganakwanan li hunkeh. Li chiap li joko chishpere singilan 5,154. Manya, 5,154. Saliak Gregoriano ani chiap li 2,026. Abanan lis mete malas kutan kile kanapo ani mengwante manyan o kansa kalba jale komones abanan ali na kula ka kwile ka konal bandyo sere nak suela bis ali ka kangel kabili resilan li kutan na kwan majal sherabi ma Sherabi, Sherabi, Sakal, Sakal, Komonesh. Ane, Oship, Tihash. Aan, Sakal. Abanan, Aringkuan, Kobi, Komonesh. Chinumak, Kwan, Toh, Humpachikon.
1: Las 5 de la mañana, con 57 minutos.
2: Estamos en el extremo del cuadrante, pero en el centro de su corazón. Gerardi Estéreo, 107.3.